0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatul Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah, dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan, mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna, gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba, gitu. Jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia, gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan, serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Mishong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lambat, berkisar 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas kini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

0: Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alami yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Can't keep

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak. Karena

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Cantik, aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: selesai ya.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim penceramah Muhammad Iqdam Kolik atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan dan pelunasan utang, di mana masyarakat ingin mendapat bantuan diminta menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan hutang. Setelah dicek, di High Federation mendeteksi video Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang dihasilkan dari Artificial Intelligence alias AI dengan probabilitas 96%. Sehingga informasi yang beredar di unggahan media sosial dengan tagar video Gus Iqdam tawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang dikategorikan hoax atau tidak benar keakuratannya. Sekian informasi Cek Fakta edisi hari ini, pendengar, Senin awal pekan Anda, 21 September 2026, bersama saya, Yapi Burdan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tepat pukul 11 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Dengan semangat, saya Yapi masih hadir kembali menemani Anda untuk siang hari ini. Edisi hari ke-21 di bulan September 2026. Semangat di nuansa siang kita untuk saat ini, pendengar. Seperti biasa ya, kita semua kembali di acara Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Silakan Anda, untuk Anda yang ingin bergabung, saya nantikan di 0822-5163-4612. Yang ingin bergabung di acara kita Titip Tembang Siang, saya nantikan saja untuk permintaan lagu, requestan lagunya, atau mungkin juga Anda ingin berbagi ucapan, sapaan, atau juga salam-salam menemani semua aktivitas Anda di sepanjang siang ini. Saya nantikan saja di 0822-5163-4612. Ya, mengawali kebersamaan kita, pendengar, saya hadirkan dulu untuk satu lagu terbaik di ruang dengar Anda. Saya hadirkan saja langsung dari Pampers dengan lirikan lagu yang paling menemani Anda di siang hari ini. Salam sehat untuk Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Okay, pendengar, itu dia tadi satu tembang terbaik dari Pampers, ya terlambat sudah. Ya semoga kita semua di siang hari ini yang ingin bergabung tidak terlambat ya. Saya nantikan lagi yang ingin bergabung pendengar di 0822-5163-4612. Yang ingin bergabung saya nantikan saja untuk permintaan lagunya, requestan lagu, atau juga yang ingin berbagi ucapan, sapaan, atau juga salam-salam, silakan saya nantikan saja untuk semua pendengar menemani aktivitas Anda di sepanjang siang ini. Yang mau bergabung juga bisa melalui via WhatsApp kita, pesan singkat Anda saya nantikan juga di line telepon yang sama 0822-5163-4612. Layan telepon hadir via udara boleh, atau juga mau live via WhatsApp saya nantikan saja. Yang mau bergabung atau juga yang mau ikutan, silahkan, saya tunggu pilihan Anda untuk bergabung di titik tembang siang Pro 1 RRI Pian.

Ya, masih di titik tembang siang, pendengar. Saya masih nantikan juga, masih menunggu ya. Cuaca panas di Kota Biak, minta ampun. Ya, semangat menemani Anda juga di siang hari ini, panas-panas Kota Biak tercinta. Sesuai dengan ciri khasnya orang Biak ya, Kota Biak, kota karang panas. Karena nantikan lagi yang ingin bergabung, ini saya juga sapa buat pendengar semua, di mana saja berada nih, khusus buat yang lagi sibuk ya di kantoran, untuk pendengar atau juga untuk semua para pedagang kita yang lagi sibuk mungkin. Selamat siang saja untuk semua, semoga hari ini laris manis dagangannya, amin. Kita doain bersama ya, semoga hari ini semuanya lancar sesuai dengan fokus kerjaan dari hari ini. Ya, saya nantikan lagi yang lain, silakan 0822-5163-4612. Ini udah sampai siang belum ada yang kampung ya. Coba nanti saya hadirkan lagi dulu untuk beberapa tembang terbaik menemani Anda juga yang mau bergabung via WhatsApp kita. Saya tunggu aja di 0822-5163-4612. Harapkan juga Anda yang menyimak mendengarkan baik di ujung timur, barat, utara, selatan, Kota Biak tercinta, kabupaten tetangga Supiori, atau juga Anda mendengarkan melalui streaming aplikasi Radio Digital Radio ID, atau juga Anda yang menyimak langsung melalui FM 96.1 MHz. Saya tunggu saja titip tembang siang untuk Anda. Salam sehat buat semua di siang hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: itu.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Oke, itu dia satu dari The Maces ya, dengan lirikan lagunya Biar Saja. Dan pendengar pukul 11.50 saya bacakan lagi dulu yang sudah hadir. Iya, dari Graciano di Snerbo untuk pendengar Aradibiak dan kakek yang bertugas di siang hari ini. Selamat bertugas, sukses selalu, amin. Makasih ya. Ada saya dan juga Aini yang menemani Anda pendengar di acara kita Titip Tembang Siang. Lukisan lagu nanti saya hadirkan saja langsung dari Ade Manuhutu dengan lirik lagunya Virgo. Oke. Saya hadirkan satu lagu terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Titik Tembang Siang Pro 1 RRI Biak.

Iya, pendengar romansa lagu-lagu hiburan yang saya hadirkan, satu lagu terakhir dari Ade Manuhutu dengan Virgo. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Tepat pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya, kita ikuti bersama. Waktunya diikuti penyampaian azan zuhur untuk daerah kota Biak dan sekitarnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat siang untuk Anda, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Ya, berbagai informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, di mana pengurus Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor resmi dikukuhkan. Pendengar, dari Biak Papua, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbara Kapisa SH yang mengukuhkan pengurus Kerukunan Pemuda Jawa Barat, maksud kami Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2030 bertempat di KSL Grand Ballroom, berlangsung pada Minggu 20 September 2026, di mana pengukuhan ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyerahan bendera petaka dari Wakil Bupati kepada Ketua Kerukunan Pemuda Jawa Ahmad Saijudin. Dirinya mengatakan atas nama Bupati menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus Kerukunan Pemuda Jawa yang dikukuhkan. Semoga amanah yang dipercayakan ini dapat dijalankan dengan rasa tanggung jawab, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi, ujar Wakil Bupati langsung. Dalam momentum pengukuhan ini juga bukan sekedar proses seremonial, namun ini adalah awal dari tanggung jawab besar. Dirinya mengatakan bahwa pengukuhan ini menandai komitmen saudara-saudara untuk mendedikasikan energi, pikiran, dan kreativitas sebagai pemuda bangsa demi kemajuan organisasi serta memberikan kontribusi yang begitu nyata bagi pembangunan daerah di tanah Biak Numfor. Pendengar, sebelumnya juga mewakili sesepuh Jawa dan selaku penasehat Kerukunan Pemuda Jawa, Legiran dan Ketua PW Jateng, Gunadi mewakili Ketua PW turut memberikan sejumlah pesan bagi para pengurus yang baru dikukuhkan. Acara pengukuhan pengurus Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor dimeriahkan dengan tarian Gelora Nusantara dari Jawa ke Tanah Papua dan tampilan jurus Tunggal Batu. Sekian satu informasi pendengar yang kami hadirkan langsung dari rri.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1. 34 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu Nusantara menemani kebersamaan kita siang hari ini dalam rangkaian acara kita di rangkaian cerita budaya yang tidak sempat kami hadirkan untuk Anda. Beragam nuansa rangkaian lagu-lagu Nusantara saya hadirkan dari Sabang hingga Merauke menemani kebersamaan kita hingga pukul 13 nanti atau ke jam 1 siang. Kita akan ikuti penyampaian kabar berita yang dirangkum dalam dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta dengan dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Bobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilia Nadia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
3: Long way until here, but we will enjoy that for sure.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Jadi kalau bilang kita terjun dari cukup jauh dan suasana panas, kita tahu persiapan tim seperti sulit. Sebelum kita tidak bisa menang, saya bangga dengan tim terus. Walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadil Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal, kemudian di gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan dievaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda, 26 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah permainan yang bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain

0: kalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI

0: sastra kemasa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda. Demikian sudah tadi kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta dengan dinamika dunia olahraga. Beragam informasi akan kembali kami hadirkan menemani Anda dari Pro 3 dan juga Pro 1 RRTB ya. Kami harapkan Anda tetap bersama-sama kami di Pro 1 di 96.1 MHz. Selanjutnya kami akan ajak Anda kita melangkah dengan program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan dengan rangkaian acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani suasana siang kita hingga tepat pukul 15 atau ke jam 3 sore nanti. Sebelum kita ikuti bersama penyampaian buletin sore warta berita daerah Pia. Masih bersama saya yang bertugas Yapi dan saya
1: Aini.
0: Iya, tetap setia menemani Anda di Pro 1 RRI Pia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro Dangdut.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Es teler-nya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah

0: plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
1: Pro 1, Kanal

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, biak menyampaikan buletin sore edisi Senin awal pekan Anda 21 September 2026. Beragam informasi menarik kami hadirkan dalam rangkaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak. Pendengar, buletin sore selengkapnya disampaikan bersama saya Yapi Burda. Mengakhiri buletin sore, kami hadirkan rangkaian wawancara. Kita awali berita pertama. Pendengar, tindak lanjuti keluhan warga Polres Biak Numfor perketat pengawasan BBM di SPBU, di mana Polres Biak Numfor menindaklanjuti keluh kesah dan masukan masyarakat pada kegiatan Coffee Morning Presisi bersama Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK dengan berbagai elemen masyarakat yang digelar di Swiss Bell Hotel Biak, berlangsung pada Selasa 15 September 2026. Polres Biak Numfor langsung bergerak cepat memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Keluhan terkait antrean panjang BBM di sejumlah SPBU dalam kota Biak tersebut langsung direspon Kapolres Biak Numfor Mamri Arjuna Wijaya SIK dan memerintahkan jajaran Satreskrim untuk turun melakukan penertiban. Pendengar, pengawasan langsung dipimpin Kasatreskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Rumpaidus SHMH bersama tim opsional Satreskrim di SPBU Rich Distrik Samovar Rabu 16 September 2026. Ia mengatakan banyak masukan masyarakat soal antrian BBM sehingga pihaknya langsung melakukan monitoring untuk kepentingan masyarakat, di mana Polres Biak Numfor ingin memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan. Pengawasan dilakukan secara terbuka dan tertutup dengan menggerakkan personel lintas fungsi. Tim melakukan penjagaan dan pengaturan langsung di area SPBU, memeriksa kendaraan yang melakukan pengisian berulang, serta memberikan edukasi kepada operator SPBU agar mematuhi aturan pendistribusian sesuai ketentuan Pertamina. Petugas juga melakukan pengecekan tertib untuk memastikan takaran BBM sesuai standar. Pantauan di lapangan, arus kendaraan SPBU Rich dan beberapa SPBU lain di dalam kota Biak terpantau lancar dan tertib. Distribusi yang sampai tersendat kini berlangsung normal. Ibtu Daniel menegaskan kegiatan monitoring akan terus dilakukan secara berkala, terutama pada jam-jam rawan antrean. Kasatreskrim mengatakan hal ini bukan hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab bersama, di mana peran serta masyarakat di lapangan sangat penting. Polres Biak Numfor mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi dan memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran. Pendengar, pengurus Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor resmi dikukuhkan. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Penontoan berikut ini.
1: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarat Kapisa mengukuhkan pengurus Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2030 bertempat di KSL Grand Ballroom Minggu 20 September 2026. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati kepada Ketua Kerukunan Pemuda Jawa Ahmad Sayyudin. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus Kerukunan Pemuda Jawa yang dikukuhkan. Diharapkan pengurus menjalankan amanah dengan rasa tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi.
2: Saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas nama Bupati kepada pengurus Kerukunan Pemuda Kerukunan Jawa yang dikukuhkan. Semoga amanah yang dipercayakan ini dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi. Momentum pengukuhan ini bukan sekedar proses seremonial. Ini adalah awal dari sebuah tanggung jawab besar. Pengukuhan ini menandai komitmen saudara-saudara sekalian untuk mendedikasikan energi, pikiran, dan kreativitas sebagai pemuda-pemuda bangsa demi kemajuan organisasi serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah di tanah Biak Numfor yang kita cintai bersama. Konsolidasikan semua apa yang menjadi pergumulan program kerja dengan semua pegawai yang ada, sehingga bersama-sama bermitra dengan pemerintah daerah kita berkolaborasi membangun sinergitas untuk Kabupaten Biak Numfor yang lebih baik ke depan.
1: Ketua Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor Ahmad Sayyudin dalam kesempatan itu mengajak seluruh pemuda Jawa agar guyup dalam persaudaraan, rukun dalam keberagaman, dan bersatu dalam kebersamaan.
2: Kita adalah mitra, ruang persaudaraan, dan jembatan untuk bersama-sama berkarya. Kita boleh berasal dari Jawa dan menjaga budaya Jawa, tetapi Papua khususnya Biak Numfor adalah tempat kita hidup, bekerja, membangun keluarga, dan mengabdi. Karena itu kita rawat budaya Jawa, kita hormati budaya Papua, dan kita junjung tinggi persatuan Indonesia. Mari kita jadikan paguyuban ini sebagai ruang untuk tumbuh, belajar, peduli, dan berkarya bagi masyarakat. Berbeda pendapat adalah hal biasa, tetapi jangan sampai perbedaan memutus persaudaraan. Mari kita guyup dalam persaudaraan, rukun dalam keberagaman, dan bersatu dalam kebersamaan.
1: Sebelumnya, Wakil Sesepuh Jawa dan selaku penasihat Kerukunan Pemuda Jawa, Legiran, dan Ketua Paguyuban Warga Jawa Tengah, Gunadi, wakili para ketua paguyuban warga, turut menyampaikan sambutan dan pesan. Acara pengukuhan pengurus Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor dimeriahkan dengan tarian Gelora Nusantara dari Jawa ke Tanah Papua dan tampilan jurus Tunggal Batu.
0: Pendengar, masyarakat Biak Numfor, khususnya pembeli dan penjual Siri Pinang, mengeluh lantaran harga sirih mengalami kenaikan cukup signifikan. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Loluan berikut ini.
3: Masyarakat pedagang dan pembeli sirih pinang di Kabupaten Biak Numfor akhir-akhir ini mengeluh lantaran harga sirih dinilai terlalu mahal dan jauh dari harga wajar yang seharusnya di pasaran. Kepala Pasar Eksimpres Agus Rumbiak yang juga pedagang sirih pinang mengatakan harga sirih sebelumnya hanya berkisar puluhan ribu per kilogram, namun saat ini mengalami kenaikan drastis mencapai 400 ribu hingga 700 ribu rupiah per kilogram. Agus menegaskan kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dengan membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perdagangan sirih sehingga harga komoditas ini tidak memberatkan masyarakat. Selaku Kepala Pasar Eksimpres Agus Rumbiak menghimbau pedagang sirih untuk tidak mengacu pada alasan musim panas yang membuat pohon sirih kering sebagai penyebab harga mahal, namun lebih mengacu pada kondisi ekonomi masyarakat Biak Numfor yang saat ini sedang sulit dan mengusahakan standar harga yang terjangkau. Menurut Agus Rumbiak, kondisi monopoli dengan standar harga tinggi dan jumlah partai besar dinilai perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pedagang.
4: Saya merasa agak sedikit terganggu tentang situasi di pasar. Soal harga sirih saja. Sirih yang tadinya harga dari standar 60-50, dia melonjak sampai sekarang sudah kelihatan harga sirihnya sudah sampai 700-an. Nah, jadi ini saya selaku kepala pasar, saya menghimbau kepada pemilik-pemilik sirih yang ada di Kabupaten Biak Numfor, kalau bisa terjangkau sehingga masyarakat kita di Biak Numfor juga bisa beli. Jadi untuk menyangkut hal sirih, tidak ada yang larang. Kalau Anda punya uang, cuma peraturan di sini kan ya, bisa Anda bisa taati, jangan melebihi standar harga ini sehingga orang lain juga bisa menjangkau seperti itu.
3: Sementara salah seorang pembeli sirih pinang, Boy Marian, mengatakan kenaikan harga sirih di Kabupaten Biak Numfor yang tembus 400 ribu hingga 700 ribu rupiah per kilogram dinilai merugikan masyarakat baik pembeli maupun penjual. Menurutnya, harga sirih yang jauh dari wajar tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sementara mama-mama Papua penjual sirih pinang juga kesulitan mendapatkan untung karena modal yang tinggi.
5: sangat-sangat merugikan masyarakat banyak. Memang dilihat dari pinan dari sini tidak ada artinya bagi ini, tetapi peminat untuk makan pinan ini sangat banyak, dan ini salah satu masalah yang dialami oleh para penjual dan juga pembeli, sehingga ini perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana solusinya untuk masalah ini agar tidak terulang lagi di tahun-tahun ini, kedepannya mungkin sudah bisa mengurangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
3: Agus Rumbiak dan Boy Marien keduanya berharap pemerintah daerah segera membuat regulasi untuk mengendalikan harga sirih agar tetap terjangkau dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di pasar.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu wicara. Maksud kami temu wicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
6: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu wicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu, Distrik Yedidori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 18 September 2020 tersebut, melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua ada Dinas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Forum tersebut diadakan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine C. Wandosa, saat membacakan sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya pemetaan budaya ini penting dilakukan agar berbagai kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat, dijaga, dan tidak hilang akibat perkembangan pembangunan maupun perubahan sosial.
7: Soalan perebutan hak ulayat, banyak hal yang dilingkungi dalam kita punya adat istiadat. Kemudian ritus. Kita ada punya upacara-upacara yang biasa kita bikin, apakah potong rambut, apakah kasih lubang telinga, apakah antar anak perempuan ke laki-laki punya rumah setelah domina atau nikah, banyak hal. Lalu yang berikut juga, ada pengetahuan tradisional. Kita tahu obat-obat kalau sakit ini kita makan daun apa, makan buah apa. Kalau luka kita pakai daun apa, itu kita punya pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bikin rumah adat seperti apa, bikin perahu adat seperti apa. Bikin piring dari rotan kayu kah seperti apa, bikin tempat tidur dari rotan kayu seperti apa, itu kita punya banyak hal yang terkait dengan teknologi tradisional. Kemudian tarian, kita punya tarian yang banyak. Kemudian ada seni, ada bahasa, ada permainan-permainan tradisional yang kita ajarkan kepada anak-anak dengan menggunakan apa yang ada di alam. Lalu ada olahraga tradisional. Apakah 10 ini ada, masih ada salah satu dari 10 ini di sini kah, atau sudah tidak ada?
6: Kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak, serta penggunaannya di tengah masyarakat, dari lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolfia, menjelaskan bahwa pemetaan penggunaan bahasa ibu ini penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungannya, sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah.
8: Kita akan melihat apakah perkembangan bahasa ibu ini masih ada atau terus digunakan di tengah-tengah, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sampai di tingkat komunitas yang lain. Jadi penting untuk kita melihat apakah bahasa ibu masih tetap terjaga atau sudah mengarah kepada arah yang lebih kita khawatirkan, yaitu mengalami kemunahan. Ya, itu yang kita jaga, sehingga di hari ini menjadi penting untuk masyarakat itu menjaga lagi salah satu objek pemajuan budaya yang mereka miliki, yaitu bahasa ibu yang merupakan anugerah terbesar dari Tuhan.
6: Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kampung Urfu dan Kepala Distrik Yedidori Kabupaten Biak Numfor, dan melalui kegiatan ini pemerintah mendorong lahirnya rekomendasi untuk perlindungan dan pelestarian bahasa ibu, sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan mewariskan bahasa Biak kepada generasi.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Sore Warta Berita Daerah BIA. Kita beralih informasi menarik lainnya. ASN Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor ikuti profiling dan ujian dinas berbasis CAT. Laporan selengkapnya kita ikuti bersama reporter Ririn Arini berikut ini.
1: Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terkait penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit, pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPKSDM menggelar kegiatan uji kompetensi profiling ASN atau pro ASN sekaligus ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Senin 21 September 2026. Kegiatan berlangsung di SMA YPK 2 Mandala Biak. Kepala BPKSDM Biak Numfor Vera Dika Sroyer menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah awal pemetaan potensi dan kompetensi pegawai secara digital, objektif, dan komprehensif. Ada tiga kegiatan utama yang dilaksanakan, yaitu profiling ASN yang pertama kali dilaksanakan di Biak Numfor dengan mendahulukan pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat tinggi pertama eselon 2 sebanyak 191 peserta. Hasil profiling ini nantinya akan menjadi dasar penempatan dan pengembangan ASN sesuai dengan kemampuan dan bidang keahlian masing-masing. Selain profiling juga dilaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Ujian dinas tingkat 1 diikuti 50 peserta untuk perpindahan golongan ruang 1D ke 2A dan 2D ke 3A tanpa ijazah S1. Sementara ujian dinas tingkat 2 diikuti 15 pejabat administrator definitif yang belum memiliki PIM 3 atau S2 untuk naik golongan ruang dari 3D ke 4A. Dijelaskan ujian penyesuaian kenaikan pangkat diikuti 74 peserta terdiri dari 1 orang penyesuaian pendidikan SMP ke SMA dan 73 orang dari jenjang SMA ke S1 termasuk para guru yang belum melakukan penyesuaian golongan. Penyelenggaraan tahun ini mencatat sejarah baru karena sepenuhnya menggunakan sistem komputer asisten tes atau CAT menggantikan sistem manual yang selama ini digunakan.
2: Profiling ini kita ada 191 peserta. Ini diperuntukkan buat pejabat administrator atau pertama seperti yang tadi saya sudah jelaskan yang definitif. Nah, untuk ujian dinas tingkat 1 itu biasanya di yang keikutsertaannya ini diperuntukkan buat pegawai yang golongannya golongan 2D atau 1D untuk bisa berpindah ke golongan ruang selanjutnya tanpa S1 sarjana strata 1 ya, sehingga mereka harus mengikuti ujian dinas tingkat 1. Nah, untuk ujian dinas tingkat 2 juga ini wajib mereka ikut. Nah, ujian dinas tingkat 2 ini yang mengikuti adalah mereka-mereka yang pejabat definitif atau pejabat administrator yang tidak memiliki PIM 3 atau S2, sehingga mereka rata-rata ada di golongan 3D yang harus pindah ruang golongan itu harus dengan ujian dinas. Ada 3 persyaratan untuk pindah golongan ruang: ujian dinas, PIM 3 atau S2. Nah, kalau untuk ujian dinas ini diperuntukkan buat mereka yang sudah menduduki jabatan eselon 3 atau pejabat administrator definitif. Nah, untuk UPKP atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat ini buat mereka yang ada 74, yang satunya itu perpindahan dari ujian penyesuaian untuk dari SMP ke SMA. Nah, 73 orang itu mereka dari SMA ke S1. Ini adalah persyaratan sehingga mereka wajib untuk mengikuti.
1: Sementara itu, salah satu peserta yang hadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin, menyambut positif pelaksanaan profiling ini. Yang menilai ini langkah yang sangat baik, di mana BKN sedang menyusun pemetaan menyeluruh, bukan hanya soal kompetensi, tetapi juga kecenderungan bidang kerja dan integritas setiap ASN, sehingga penempatan pegawai ke depannya benar-benar tepat sasaran.
3: Ya, saya kira ini bagus. Dari informasi yang saya baca memang bahwa BKN sedang menyiapkan sebuah format profiling ASN sehingga seluruh ASN kita di Indonesia itu bisa dipetakan, bukan hanya kompetensinya tapi juga kecenderungannya bekerja di bidang apa, integritasnya dan seterusnya. Saya kira itu bagus-bagus saja. Supaya pemerintah juga ketika melakukan placement atau penempatan pegawai itu benar-benar sesuai dengan profil ASN yang dimaksud.
1: Pelaksanaan ujian ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berprestasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.

0: Berita terakhir, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti rangkaian wawancara terkait Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor. Saat ini fokus pada penyediaan air bagi warga di pemukiman yang mengalami kesulitan terdampak cuaca ekstrim. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami ajak Anda ikuti sesi wawancara rekan reporter kami, Oki Penontoan, bersama Kepala BPBD Biak Numfor yang juga sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Karhutla Biak Numfor, Lot Yensenem, berikut ini.
1: Baik Pak Lot Yensenem, ini kaitannya dengan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Kabupaten Biak Numfor. Sampai sejauh ini seperti apa yang perlu disampaikan perkembangannya dan fokus yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satgas?
2: Nah, hubungannya dengan pemadaman-pemadaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan TNI Polri, Badan SAR Nasional, dan simpatisan yang lain sudah berjalan satu bulan. Dan ini kita tahu bersama dari Sabang sampai Merauke, semua berjejer pulau-pulau itu kita mengalami hal yang sama, yaitu panas yang membara dan kekeringan, ditambah dengan angin dan ditambah dengan asap, ditambah dengan gagal panen nanti. Kita syukur ada di Biak, ada percikan air yang sedikit jatuh untuk kita semua, kita manfaatkan itu dengan baik. Untuk tugas pemerintah daerah melalui BPBD dan TNI Polri, Badan SAR Nasional, BMKG sudah mengadakan analisa-analisanya terhadap panas dan hujan yang tidak terlalu berkualitas. Tapi kita syukur itu. Untuk itu kepada masyarakat, kami himbau bahwa ternyata di Biak Numfor pada awal Agustus dan pertengahan Agustus sampai dengan awal bulan September ada beberapa titik api yang tersebar di Biak, tapi bukan seluruh Biak, hanya titik-titik tertentu. Ternyata akhir-akhir ini sampai dengan pertengahan bulan ini atau minggu ketiga dari bulan ini, bulan September, masing-masing masyarakat telah melakukan pengawasan-pengawasan baik secara lembagaan di pemerintah distrik telah mensosialisasi, kepala kampung telah memberitahu, dari gereja dan masjid juga telah menjematkan kepada warga tentang kehati-hatian untuk membuka lahan dan melakukan bakar-membakar yang akan menyebabkan sosialisasi ini telah berjalan. Ternyata di beberapa titik itu terus berulang-ulang kali. Dan itu artinya ada pemain-pemain atau oknum-oknum tertentu, ini praduga tak bersalah ini. Karena kami punya data bahwa waktu terjadi kebakaran yang ada di Yendidori, yang ada di Sorido pada kemarin malam dan tadi siang, itu waktunya berdekatan. Ini berarti ada oknum-oknum tertentu. Dan tadi malam juga di sana ada saksi-saksi yang kami punya yang tidak mau menyebutkan nama mereka. Tapi mereka ada di sana melihat. Tapi memang kekerabatan itu akan menjadi sebab. Keluarga yang lihat sendiri siapa yang pelakunya, tapi dia tidak mau tahu kalau kita tanya. Tapi drone itu sudah berjalan terus-menerus untuk mencatat, melihat, memantau siapa yang melakukan itu. Nah, untuk itu inti kasusnya adalah kami mengurangi pemadaman kebakaran di titik-titik yang berulang-ulang kali. Kami serius untuk berkoordinasi dengan secara berjenjang kepada Bapak Bupati Biak Numfor, Wakil Bupati, dan pimpinan DPRD secara berjenjang untuk kami fokus untuk menyiapkan dengan PDAM. Kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk pinjam pakai tangki-tangki air mereka yang sudah masih bisa dipakai tapi diletakkan di beberapa titik kampung yang rawan air, kami akan taruh di sana. Jadi kami akan fokus untuk hanya mensuplai air di titik-titik pemukiman masyarakat yang membutuhkan. Tapi khusus untuk api, kami tetap melakukannya kecuali dekat ke pemukiman masyarakat. Sekali lagi, kecuali ke pemukiman masyarakat. Tetapi kalau hutan yang dibakar, lahan yang disengaja untuk dibakar, itu kami akan berhitung karena alat-alat kontrol kami sudah terbang. Itu hal satu. Hal yang kedua, tidak ada yang untung untuk melakukan bakar lalu meninggalkan tempat itu dan mengorbankan orang sekitar itu. Dia tidak punya untung apa-apa. Di Biak ini tidak ada tambang yang bisa menyebabkan orang bakar lahan atau sengaja bakar lahan mengakibatkan bakar yang lain-lain akan menjadi hal yang menyebabkan masyarakat akan menjadi terdampak ke sana. Itu yang saya sampaikan kepada masyarakat untuk harus berhati-hati untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji khususnya untuk bakar-bakar. Kemudian masyarakat juga harus mengetahui bahwa pemerintah daerah BPBD mempunyai keterbatasan energi dan keterbatasan mesin. Hal yang sama juga ada di TNI Polri, ada di SAR. Jadi kami juga punya keterbatasan-keterbatasan tertentu Kalau hal ini kontinu, disengaja, kami tidak kuat untuk melakukan itu. Atas nama kemanusiaan atau kelemahan, ya kami harus juga batasi hal-hal yang disengaja.
1: Berarti kalau ada yang melapor, kalau di daerah yang memang jauh dari pemukiman, sudah ya kita biarkan.
2: Biarkan saja.
1: Tapi kalau ya, sudah mendekati ini, baru ya, tangani ya.
2: Ya, terus daerah yang berulang-ulang seperti Sorido, Yendidori, Urfu, itu kita tidak bisa, karena itu praduga tak bersalah ini. Itu sengaja. Memang yang lain tempat tidak terbakar, itu saja yang terbakar, Kak.
1: Tapi kalau Satgas tetap standby aja ya?
2: Tetap, Satgas tetap standby.

Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Pi Burda mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1 RRI Biak.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak. Saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 15.34 waktu Indonesia Timur, edisi Senin 21 September 2026. Ya, Anda masih bersama saya yang bertugas, Aini Husen. Satu tampilan nomor lagu saya hadirkan dari penyanyi Idgitaf dengan judul lagu

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id. Selamat sore Anda pendengar di hari ini ya, di Senin 21 September 2026. Stefani dan juga ada Aini di sini ya, akan temani Anda ya di program Biak Sore ini, Biak Mandira ini, hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Mendengar, ragam informasi, ragam hiburan, ragam berita masih terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya, di tengah cuaca yang cukup cerah walaupun terlihat masih berasap ya di sore hari ini. Kembali berkabut, sedikit berangin, mudah-mudahan saja tidak mengurangi semangat Anda di sore hari ini. Yang mungkin baru pulang kerja, baru pulang dari tempat tugasnya, baru tiba di rumah berkumpul dengan keluarga, selamat sore untuk Anda semuanya di hari ini. Beragam informasi masih kami hadirkan. Satu info pendengar, mengutip dari laman rri.co.id, saya hadirkan untuk Anda di mana Badan Pangan Nasional atau Bappanas ini memastikan pasokan beras tetap terjaga di tengah penarikan 25 merek beras fortifikasi, di mana pemerintah memperkuat stok penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta distribusi untuk beras premium. Di mana per 18 September 2026 kemarin, stok cadangan beras pemerintah atau CBP ini tercatat ada sekitar 4,6 juta ton. Dan sepanjang 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP ini mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi. Bahkan Bappanas juga tengah memproses penambahan kuantum SPHP beras sebanyak 1 juta ton, di mana tambahan tersebut diarahkan ke daerah yang mengalami tekanan harga dan juga pasokan. Di mana Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman meminta Perumbulok mengoptimalkan penyaluran stok beras premium, di mana pasokan premium terutama nih diarahkan ke jaringan retail modern untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga memastikan penguatan pasokan ini berjalan bersamaan dengan pengawasan peredaran beras di pasar. Dari hasil pemeriksaan yang ada, ditemukan dugaan peralihan beras premium menjadi produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Bahkan Bappanas mencatat ada 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label. Ada juga sebanyak 11 pelaku usaha sebagai pemilik 25 izin edar ini telah mendapat surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD bersama dengan Bappanas. Di mana hingga minggu pertama September 2026, seluruh merek beras fortifikasi tersebut terpantau telah menghentikan produksinya. Pemerintah juga menjaga stok CBP sebagai penyangga strategis menghadapi potensi gangguan produksi akibat El Nino, dan pengawasan mutu serta penguatan pasokan ini dilakukan bersamaan agar masyarakat tetap memperoleh beras sesuai kebutuhan. Yang pastinya pendengar, Bappanas sendiri ya memastikan kalau pasokan beras ini akan tetap terjaga. Jadi kalau untuk kebutuhan beras ya, dipastikan ini akan tetap aman. Masih dengar rangkaian lagu-lagu pilihan pendengar dan juga informasi menarik kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini. Saat ini pukul 16 lebih 2 menit, masih dengan rangkaian musik dan informasi hingga nanti di pukul 17.01 di jam 5 sore.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini. Kanal informasi dan inspirasi.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia, versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 1, karena

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Hutan. Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

dari Afgan, wajahmu mengalihkan duniaku. Ya, pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar masih di rangkaian musik dan informasi. Ya, pendengar, masyarakat pedagang dan pembeli sirih pinang di Kabupaten Biak Numfor akhir-akhir ini mengeluh lantaran harga sirih dinilai terlalu mahal dan jauh dari harga wajar yang seharusnya dipasarkan. Di mana Kepala Eks Pasar Impres Agus Rumbiak yang juga pedagang sirih pinang mengatakan harga sirih sebelumnya hanya berkisar puluhan ribu per kilogram. Namun saat ini mengalami kenaikan drastis, bahkan harganya mencapai Rp400.000 hingga Rp700.000 per kilogramnya. Ya, Agus menegaskan kondisi ini perlu mendapat perhatian serius juga dari pemerintah daerah dengan membuat regulasi ataupun peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perdagangan sirih sehingga harga komoditas ini tidak memberatkan masyarakat. Bahkan selaku kepala pasar, Agus Rumbiak menghimbau pedagang sirih untuk tidak mengacu pada alasan musim panas yang membuat pohon sirih kering sebagai penyebab harga mahal. Namun lebih mengacu pada kondisi ekonomi masyarakat Biak yang saat ini sedang sulit dan mengusahakan standar harga yang terjangkau. Sementara itu salah seorang pembeli sirih pinang ya, ini mengatakan kenaikan harga sirih di Kabupaten Biak Numfor yang tembus Rp400.000 sampai Rp700.000 per kilogram ini dinilai merugikan masyarakat baik pembeli maupun penjual. Di mana harga sirih yang jauh dari wajar tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sementara mama-mama Papua penjual sirih pinang juga kesulitan untuk mendapatkan untung karena modal yang tinggi. Ya, diharapkan pemerintah daerah bisa segera membuat regulasi untuk mengendalikan harga sirih ya, agar tetap terjangkau dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di pasar.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
3: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: dengan kemampuan otak membersihkan kulit dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

yang cukup kan untuk rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di sore hari ini pendengar. Selanjutnya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi Islami menjelang selawat Nabi di pukul 17:49. Kota Bandung dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 17:55 waktu Indonesia Timur.

1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

mendengar pukul 17, pukul 9, pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kita akan jelang untuk warta berita Gema Papua yang akan kami siarkan langsung dari RRI Jayapura pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak. Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Rani Wapai.

0: Berita pertama, Polres bersama Satgas Yonif 725 Warwagi kembali memusnahkan puluhan ribu batang tanaman ganja yang berhasil diamankan dalam operasi pemberantasan narkotika. Berikut laporan Afrianti Marbun dari Wamena.
1: Kepolisian Resor Jaya Wijaya bersama Satgas Yonif 725 Warwagi RI PNJ Mobile memusnahkan sebanyak 21.400 batang tanaman narkotika jenis ganja. Pemusnahan dilakukan di halaman Mako Polres Jaya Wijaya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur siang kemarin. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK dalam arahannya menegaskan, pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi TNI dan Polri karena dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mental dan masa depan generasi muda. Kapolres mengatakan, Polres Jaya Wijaya siap menerima dan memusnahkan setiap temuan narkotika yang kembali diamankan aparat.
2: Ini bukan kejadian yang pertama, ini adalah sudah yang kedua dari rekan-rekan Satgas Yonif 725 membantu kami, pihak kepolisian, dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran ganja. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwasannya narkoba ini sangat berbahaya. Kalau kita kaji dari sisi kesehatan, itu sudah pasti merusak tubuh. Secara sederhana, kita kaji dari sisi mental psikologi, sudah pasti juga merusak. Dan yang paling parah adalah narkoba ini akan merusak generasi-generasi muda yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini, khususnya Jaya Wijaya. Kalau generasi muda ini rusak, terus yang mau membangun siapa lagi? Makanya saya sekali lagi, Bapak dan Yonif, saya sangat berterima kasih atas bantuan rekan-rekan Satgas membantu kami, pihak kepolisian, dalam melakukan pemberantasan terkait narkoba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan jika nanti ada lagi, kami siap nampung. Dan kami siap untuk musnahkan itu. Karena memang, ya, penerus-penerus kita ini harus kita jaga.
1: Sementara itu, dan Yonif 725 Warwagi sekaligus dan Satgas RI PNJ Mobile, Letkol Infantri Muhammad Safril, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus membantu pemberantasan narkotika di wilayah Papua Pegunungan, meski menghadapi tantangan medan pegunungan.
3: Terima kasih Bapak Kapolres, luar biasa di sela-sela kesibukannya, kondisi yang luar biasa, kita diberikan tantangan dalam tugas kita, pengabdian kepada bangsa dan negara, yang khususnya di wilayah Papua Pegunungan di Kabupaten Jaya Wijaya. Mudah-mudahan semangat kita bersama, kita sama-sama menghadapi tugas-tugas ke depan lebih baik. Sampai sini ya, terima kasih, kerjasama yang luar biasa, upaya yang dalam asta cita Bapak Presiden, bahwa kita benar-benar menjaga generasi yang ke depan, yang akan mengisi calon-calon bupati, calon-calon gubernur yang ada di saat ini, calon-calon Bapak Kapolres mungkin akan muncul generasi di sini, harus kita selamatkan. Kami sekali lagi terima kasih, kami akan berkomitmen terus untuk melawan narkotika apapun itu, dan kami terima kasih Bapak Kapolres yang terlalu support kami, informasi-informasi yang diberikan kepada kami, yang dimana medannya memang pegunungan-pegunungan.

0: Kami lalui dan mudah-mudahan niat kami karena Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.
1: Pemusnahan ribuan batang ganja ini menegaskan pemberantasan narkotika di Jayawijaya membutuhkan kerja bersama TNI Polri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat demi melindungi generasi muda Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Berikut Naldi Kesaulia melaporkan dari Jayapura.
3: DPR Kota Jayapura menetujui dan menetapkan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026. Penetapan itu berlangsung dalam sidang paripurna keempat yang berlangsung akhir pekan kemarin setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menyampaikan apresiasi sekaligus berharap pelaksanaan fungsi Dewan dalam penganggaran, legislasi, dan pengawasan tetap dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Jayapura.
4: Dengan melihat kondisi struktur perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 tersebut, tentu dapat menggambarkan bahwa pemerintah Kota Jayapura sampai saat ini masih sangat memiliki ketergantungan yang tinggi dalam pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kedua, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh alat-alat penetapan Dewan, baik Badan Anggaran Dewan, gabungan komisi-komisi Dewan, dan fraksi-fraksi Dewan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan dan penetapan Perda Perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Karena itu diharapkan menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Ketiga, adanya konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan maupun penyerapan anggaran oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar dapat dipacu secara optimal, mengingat waktu tinggal 2 bulan dalam tahun anggaran 2026 ini.
3: Sementara Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan sehingga bermanfaat langsung kepada masyarakat Kota Jayapura.
5: Realisasi anggaran tahun ini, baik induk maupun yang perubahan, itu semua saya berharap kepada OPD-OPD kita semua untuk dapat bekerja dengan baik, lancar, kemudian jangan sampai ada yang terlambat, ada yang tidak dikerjakan, karena kita mengejar 3 bulan itu waktu yang tidak begitu lama. Sehingga seluruh pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun 2026 ini saya harap berakhir pada tahun 2026 bulan Desember, tanggal 15 harus selesai itu.
6: Ada peningkatan PAD dalam?
5: Peningkatan PAD ada, ya. Jadi kita ada peningkatan PAD. Dan untuk ke depan saya berharap kepada seluruh, baik itu OPD kolektor maupun Bapenda, itu terus mengecot dengan baik untuk PAD Kota Jayapura pada tahun-tahun yang akan datang.
3: Diketahui dalam APBD perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1,52 triliun rupiah atau naik sebesar 78,2 miliar, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan yang sama 83,12 miliar rupiah. Naldi Kesaulia melaporkan.
2: Polres Siapen salurkan seragam sekolah dan sembako sambut hari ulang tahun Lantas ke-71. Berikut laporannya dari Serui bersama Agus Tanawani.
7: Polres Kepulauan Yapen menggelar bakti sosial di Kampung Seruan Duri 2, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut berupa pembagian seragam sekolah bagi siswa SD YPKI Fata Seruan Duri dan sembako kepada sejumlah mama Papua. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diarit Vele SIK, didampingi Kasat Lantas Ibtu Novita Fonataba bersama jajaran dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 yang diperingati setiap 22 September. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Lantas ke-71 tahun 2026.
8: Pada hari ini tanggal 21 September kami dalam rangka HUT Lalu Lintas yang ke-71 kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kampung Seruan Duri, salah satunya yaitu memberikan bantuan seragam kepada anak-anak
9: di SD Epata Periwandori. Kemudian juga

0: pemberian sembako pada ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten Salaberry, dan juga pemberian yang kepada anak-anak TK. Semoga kami harapkan bermanfaat bagi semua yang menerima. Kami juga mengajak seluruh warga Kabupaten Salaberry untuk tertib berlalu lintas.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SD YPKI Fata Sarwandori, Susan C. Adedikam, SPD, MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen atas kepedulian yang diberikan kepada para siswa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap proses pendidikan di sekolah.
2: Keluarga SD Sarwandori ucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Yapen dalam kunjungannya ke sekolah kami SD YPKI Fata Sarwandori.
1: Selain memberikan bantuan, Kapolres bersama Kasat Lantas juga menyempatkan diri mengunjungi aktivitas pendidikan di PAUD Oikumene yang berada di Kampung Sarwandori. Bakti sosial tersebut juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan sembako. Salah seorang mama penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Polres Kepulauan Yapen yang telah hadir dan berbagi bersama masyarakat di Kampung Sarwandori 2. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Sarwandori, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Ibtu Novita Fonataba menambahkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat HUT Lantas ke-71 dengan tema Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri, mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
3: DPRK Bovendigul respon positif dan menerima aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Berikut laporan Thomas Yamlean dari Bovendigul.
4: Penyampaian aspirasi masyarakat dari tiga suku besar Auyu, Kombay, Korway yang tergabung dalam perjuangan pemekaran calon Kabupaten Aukomkor mendapat respon positif dari DPRK Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan melalui pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul Oral Bruner Leleng mengatakan DPRK menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya DPRK memberikan respon positif karena penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Kondisi tersebut, kata Oral, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan calon Kabupaten Aukomkor.
5: Kabupaten Rencana Pemekaran Kabupaten Baru kita, Kombay, Auyu, Kombay, Korway. Ya, kami atas nama DPRK sebagai unsur pimpinan, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti. Tapi di luar daripada tugas kami untuk menindaklanjuti itu, ini ada satu pemahaman yang cukup baik, ya. Satu pemikiran yang sangat positif dari masyarakat kita di sebelah tiga suku besar di sana. Mereka tidak datang dengan cara yang kayak orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi mereka datang dengan cara berpikir yang sudah positif. Dalam arti mereka sudah menghitung itu bagaimana mereka ingin mereka berdiri sendiri dengan kemampuan mereka sendiri di wilayah di Gul sebelah.
4: Perwakilan tim pemekaran Aukomkor, Yokobus Waremba mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aukomkor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aukomkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan.
6: Saya mewakili tim pemekaran kabupaten yang daerah-daerah baru di wilayah Dapil sebelah dengan 8 distrik yang ada di sebelah itu, Auyu, Kombay, Korway, Wanggom, terus Wambon saya yang ada di Manggelong. Kami ini bisa tahu baca tulis hanya karena Injil Tuhan. Maka setelah mulai pemekaran di ketika muncul orang Papua ingin merdeka, terus muncul Jakarta kasih otonomi khusus 2003 itu pemekaran. Nah, undang 21 terus pemekaran Bovendigul mulai berlangsung, dan kami rasa bahwa sudah 81 tahun negara Republik Indonesia ini merdeka, tapi

0: kemerdekaan pembangunannya kami untuk wilayah di sebelah kami tidak rasakan. Kami tidak merdeka, mudah sampaikan seperti itu. Merdeka dalam hal pembangunan.
1: Lebih lanjut, Oral mengatakan masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Aum Komkor telah menyatakan tekad untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah Digul bagian sebelah. Ia pun menegaskan DPRK Bovendigul akan mendorong aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Provinsi Papua Selatan, hingga pemerintah pusat, agar aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aum Komkor dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thomas Yamlan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil Nusantara 1 Papua. DPD IWAPI Papua Selatan perkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendorong ekonomi perempuan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
3: Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPD IWAPI Papua Selatan Fani Tresia Hetaria mengatakan, Rakerda pertama bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi forum untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja yang lebih terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi perempuan pengusaha dan masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai pelaku usaha, pencipta lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal, serta mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, IWAPI Papua Selatan berkomitmen memperkuat kapasitas dan keterampilan perempuan sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, teknologi, dan jaringan kemitraan. Ia juga mengajak seluruh pengurus DPD dan DPC IWAPI yang telah dikukuhkan dan dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, keikhlasan, dan semangat kebersamaan.
4: Menjadi bagian dari gerakan transformasi tersebut melalui pelatihan digitalisasi usaha, pendampingan UMKM perempuan, promosi produk-produk global, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, perempuan Papua Selatan tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. IWAPI sebagai mitra strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, perempuan Papua Selatan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, IWAPI Papua Selatan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong perempuan Papua Selatan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPP IWAPI, Insinyur Diah Anita Trihapsari MBA menegaskan, komitmen organisasi dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya melalui pengembangan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia mengatakan IWAPI saat ini telah memiliki lebih dari 40.000 anggota perempuan pengusaha di Indonesia dengan sekitar 98% diantaranya bergerak di sektor UMKM. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi fokus utama IWAPI dalam menjalankan berbagai program organisasi.
5: Kami beranggotakan seluruh Indonesia lebih dari 40.000 perempuan pengusaha. 98%-nya adalah UMKM, 2%-nya pengusaha-pengusaha yang besar. Karena kami fokus kepada pemberdayaan ekonomi perempuan, jadi fokus itu aja tuh Pak, kita pakai kacamata kuda, sekali-sekali ada sosial, sekali-sekali ada yang lainnya. Tapi memang kami fokus. Nah, di 51 tahun ini kita sudah menjadi mitra pemerintah. Oleh sebab itu, kami Pak ditunjuk oleh pemerintah.

0: Ahmad diberi kepercayaan menjadi focal point dari AWEN, Asian Women Entrepreneur Network, yang dibentuk oleh negara ASEAN, ya, tapi khusus untuk perempuan pengusaha. Sehingga kami memimpin perempuan-perempuan pengusaha di 10 negara tersebut.
1: Ketua Umum DPP IWAPI berharap berbagai program tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengurus dan anggota IWAPI Papua Selatan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan usaha, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengajak pengurus IWAPI Papua Selatan untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya dalam mengembangkan potensi ekonomi perempuan di wilayah Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: TK Pertiwi 4 Serui kolaborasi dengan Dukcapil layani dokumen kependudukan. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
3: TK Pertiwi 4 Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di lingkungan sekolah. Pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak atau KIA, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi para guru dan orang tua. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta didik.
4: Dukcapil Yapen, terima kasih banyak kerjasamanya dengan TK Pertiwi 4 Serui. Hari ini penyerahan kartu KIA, akte kelahiran dan KK untuk Dukcapil Yapen. Satu kata, of the best.
3: Sementara itu, Ketua Komite TK Pertiwi 4 Serui, Edino Camudumi, mengapresiasi pelayanan Dukcapil yang membantu orang tua dan pihak sekolah dalam mendapatkan kartu identitas anak. Ia juga mengapresiasi langkah Kepala TK Pertiwi 4 Serui yang dinilai membantu orang tua mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.
5: Kegiatan pendataan sebagai sebuah proses untuk seorang anak, khususnya siswa-siswi di TK Pertiwi 4 Serui, yang mana kerjasama sekolah, komite, dan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panaken, ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga negara, terutama anak-anak yang juga berada di bawah usia 17 tahun. Nah, apa sebenarnya maksud daripada kita himbau orang tua murid untuk segera membuat KIA bagi anak-anaknya, terutama yang bersekolah di PAUD dan TK Pertiwi 4 Serui.
3: Menurutnya, kepala sekolah dituntut untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pendidikan, termasuk membangun kolaborasi pelayanan bagi peserta didik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan Dukcapil ini diharapkan dapat memastikan setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua inventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Kampung Urfu. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
6: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu, Distrik Yedidori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 18 September 2020 tersebut melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Forum tersebut diadakan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine C. Wandosa, saat membacakan sambutan Gubernur Papua mengatakan,

0: Kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya, pemetaan budaya ini penting dilakukan agar berbagai kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat, dijaga, dan tidak hilang akibat perkembangan pembangunan maupun perubahan sosial.
1: Kegiatan ini cukup strategis dan penting. Alasan pertama yang melatar belakangi bahwa yang pertama kenapa kita memilih dia. Dia adalah salah satu kabupaten yang untuk seluruh tanah Papua termasuk posisi strategis. Dia menjadi tempat transit, kabupaten transit untuk menjangkau seluruh tanah Papua. Baik itu selatan Papua, tanah Papua, pegunungan, semua boleh melewati. Lalu yang kedua, dia menjadi pilihan Republik Indonesia ini pemerintah untuk beberapa pangkalan-pangkalan strategis untuk ada di dia. Artinya bahwa semua ini menjadi dampak terhadap situasi budaya dan adat istiadat yang ada di Biak, di masyarakat Biak. Maka kemudian akan banyak sekali terjadi perubahan yang akan ikut mengikis habis kebudayaan atau adat istiadat yang hidup bersama dengan masyarakat Biak. Maka kegiatan hari ini adalah temu bicara juga yang kita berharap akan mendapat masukan-masukan. Apakah ada 10 apa namanya yang diatur di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan terhadap tentang
0: kegiatan tersebut. Salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak, serta penggunaannya di tengah masyarakat, dari lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolf Yap, menjelaskan bahwa pemetaan penggunaan bahasa ibu ini penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungannya, sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah.
2: Masyarakat nomor morfu, yaitu temu bicara terkait dengan 10 objek kemajuan budaya yang diatur di dalam Undang-Undang 5 tahun 2017. Apakah di tengah-tengah masyarakat kampung Murfu masih ada 10 objek kemajuan itu? Salah satu di antaranya adalah tentang bahasa. Sehingga di hari ini kami akan menyampaikan materi tentang bahasa ibu yang ada di tengah-tengah kampung Murfu, yaitu bahasa Biak sendiri. Kita akan melihat apakah perkembangan bahasa ibu ini masih ada atau terus digunakan di tengah-tengah, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sampai di tingkat komunitas yang lain.
0: Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kampung Urfu dan Kepala Distrik Yedidori Kabupaten Biak Numfor. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong lahirnya rekomendasi untuk perlindungan dan pelestarian bahasa ibu, sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan mewariskan bahasa Biak kepada generasi mendatang. Tri Rian melaporkan.
3: Bintang Radio RRI Nabire 2026, Talenta Muda Siap Harumkan Papua Tengah. Berikut Nur Febriana melaporkan dari Nabire.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus terlihat rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi.
2: Wah, kalian rajin sekali, libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja, Don, ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian warga.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai, Bu.
0: Bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda, Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih, Doni. Petugas keamanan itu memang membantu. Tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh begitu Bu RT, jadi warga tetap harus saling menjaga kan?
0: Betul banget nih Rina, misalnya ya ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari. Atau ada orang asing yang mondar-mandir, wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget Andi ini, selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar warganya harmonis.
3: Wah.

0: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
1: Eh, lihat, Doni juga datang.
2: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
3: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya.
1: Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
0: Tenang, Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
3: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
2: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini.
4: Wah, suara apa itu?
0: Hei, Don, tenang, hanya kucing kok.
3: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul Rin, semakin akrab hubungan antar warga, semakin mudah bekerja sama ketika ada

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh. Ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

demikian mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdam, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Tririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rina, Yapi Burdam sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Biak malam ini, biak robine.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan.

0: perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
1: Sedangkan pada bea cukai, Menkyu Yusuf Hasil mengatakan jajaran bea cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
0: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
1: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
1: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana.

0: Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
2: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
3: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
2: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
3: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
4: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporannya. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita. Nah ini dari sisi ekonomi.
3: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
5: Satu dari 3 helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
6: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
7: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
5: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
8: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
9: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
8: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
10: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada ya, BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
8: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
11: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan, dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN, yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
11: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
13: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
11: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan...

0: pelayanan haji ya.
1: Iya betul.
0: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya Pak.
1: Iya.
2: Sementara itu Melissa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
3: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019 Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya, sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
5: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros, Tuadeng, mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas, termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
6: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari, setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
5: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
7: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
8: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan

0: tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
1: Ini merupakan satu kesempatan besar. Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
0: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
2: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
0: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini sudah pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semua dimanapun berada yang menikmati suasana malam hari ini, yang berkumpul bersama keluarga tercinta, ataupun yang malam ini masih yang menjalankan aktivitas dan tugas-tugas Anda. Untuk edisi hari ini, di hari Senin 21 September 2026. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya di kebersamaan Golden Memory untuk malam hari ini. Seperti biasa, Anda yang mau bergabung, Anda boleh request lagu-lagu nostalgia ya di kebersamaan kita nanti hingga pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung, silahkan kirimkan pesan chat Anda di WhatsApp Pro 1 pendengar. Ya, di 0822 5163 4612.

Ya, pendengar, dua lagu sudah saya hadirkan ya, antara Benci dan Rindu dari Endang Estaurina, dan yang baru saja berlalu dari pendengaran kita bersama, satu dari Aaron dengan Takkan Pisah, mengantarkan kita saat ini pukul 21.43 menit waktu Indonesia Timur. Saya bacakan pesan chat yang sudah masuk ya di kebersamaan malam hari ini.

Ribu Wiga di Wonosobo, Jawa Tengah. Golden Memory, selamat malam kakak, salam kenal. Request lagu Andre Hehanusa, Duhai Kekasih. Salam sehat, bahagia dari jauh. Terima kasih untuk Ibu Wiga ya, di Jawa Tengah, di Wonosobo, yang mendengarkan Pro 1 RRI Biak. Selamat malam, salam kenal juga ya buat Bu Wiga di Jawa Tengah. Yang berikut dari Cio di Snerbo, tolong putarkan lagu lama dari Andi Maria Matalata, judulnya Merepih Alam. Thanks Mbak, selamat bertugas, sukses selalu. Baik, terima kasih untuk Cio di Snerbo, lagunya ditunggu aja ya. Dan juga untuk Bu Wiga, lagunya nanti akan dihadirkan. Silakan untuk Anda pendengar yang lain yang mau bergabung ya, kita melalui pesan chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822 5163 4612. Kebersamaan kita nanti hingga pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Masih bersama di Golden Memory malam ini pendengar, sudah pukul 21 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Yang baru saja berlalu ada satu lagu dari Andre Hehanusa dan Julio Iglesias dengan judul Duhai Kekasih. Iya, yang sebenarnya adalah adaptasi lirik bahasa Indonesia untuk lagu legendaris dunia To All The Girls I've Loved Before yang dinyanyikan secara duet istimewa ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar pencinta lagu-lagu nostalgia, Anda boleh bergabung ya, request lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Di kebersamaan Golden Memory untuk malam hari ini, saya bacakan lagi chat yang sudah masuk ya. Selamat malam dan salam kenal dari Aselina Aselo di Perumahan Mariendi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Aselina Aselo di Perumahan Mariendi ya. Selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 di kebersamaan kita malam hari ini di Golden Memory.

Anda yang mau bergabung, langsung saja kirimkan pesan chat Anda di WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Kami ingatkan saat ini sudah pukul 21 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Ya, satu dari Rutsana ya, kaulah segalanya pendengar mengakhiri kebersamaan kita di Golden Memory untuk malam hari ini di edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini pendengar. Dan saat ini pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah untuk kebersamaan kita selanjutnya di Pesona Nusantara nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar, demikian rangkaian lagu-lagu daerah dalam Pesona Nusantara untuk malam ini pukul 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur di kebersamaan kita untuk diri malam. Kembali rangkaian lagu-lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, menemani Anda semua yang masih menjalankan semua aktivitas hingga malam.

Astaga, tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan. Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, Kanal

Baik, dengar-dengar terdengar Nyai Rahma ini maka berakhir. Sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini di si Senin 21 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Loli, operator teknik. Bung Esra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami di 96,1 MHz. Dan pendengar, sebelum berpisah, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Biak. Kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini, edisi Selasa di 22 September 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak. Dan tetap merdeka.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak di pagi ini ya, di Selasa 22 September 2026. Hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, saya Stefani Kumambo menemani Anda pagi ini pendengar. Di program Biak pagi ini, Biak Arwo ini, dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita. Membuka kebersamaan kita pagi ini pendengar, Lentera Hati akan kami hadirkan untuk Anda. Dengan rangkaian religi Buddha hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa di Selasa pagi, untuk Lentera Hati kami akan menghadirkan lagu-lagu religi Buddha dan juga nanti ada renungan agama Buddha dengan judul Dua Sayap Kehidupan yang nanti akan dihadirkan untuk Anda bersama Bante Badra Pravira. Selamat pagi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Lentera Hati untuk religi Buddha hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Radio Republik Indonesia, Kabupaten Biak Numpor, dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta tidak lupa penuh sukacita dan kedamaian. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan adalah satu anugerah yang luar biasa yang kita terima sejak kita dilahirkan sampai saat ini. Kehidupan yang berjalan beriringan waktu, yang berproses hingga kita bisa memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Dalam proses sebuah kehidupan, dalam berinteraksi sosial, kita pastinya menemukan hal-hal yang terkadang membuat kita kurang menyenangkan, yang terkadang membuat kita tidak nyaman. Namun, di balik ketidaknyamanan, di balik hal-hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita menemukan sesuatu yang berharga, yaitu pengalaman. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pengalaman proses kehidupan kita, ada yang namanya untung rugi, senang sedih, dipuja dan dihina. Ini semua adalah proses dari kehidupan. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita melihat ini dengan baik dan jernih. Ketika dicela dan dihina datang, ketika untung dan rugi datang, hal-hal yang membuat kita merasa jenuh atau bahagia itu muncul, kita harus bisa dapat memilah dan memilih mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Ketika ada hal yang baik yang muncul, yang datang dalam kehidupan kita, kita wajib bersyukur, kita wajib berterima kasih terhadap diri kita dan lingkungan kita. Tapi jika ada hal yang tidak baik datang ke tempat kita, kita juga wajib introspeksi diri. Kita juga wajib melihat ke dalam batin kita, ke dalam hati kita. Apakah selama ini yang kita perbuat sudah baik atau tidak? Inilah yang disebut dengan dua sayap, yaitu wisdom and compassion, yaitu kebijaksanaan dan welas asih. Ketika kita sudah dapat memahami bahwa welas asih itu ada, memaafkan itu ada, memberi peluang untuk orang lain untuk lebih baik lagi itu ada, memberi pengharapan kepada orang lain agar timbul sukacita dan pengharapan yang baik itu ada, maka sifat welas asih itu muncul. Rasa yang timbul dalam hati, rasa simpati dan empati, itu yang disebut dengan compassion, welas asih. Tapi tidak lupa juga, kita juga harus bisa mengwelas asihkan kepada diri kita sendiri. Ketika ini sudah timbul dan muncul, maka yang akan hadir adalah wisdom, kebijaksanaan.
Bijaksana dalam melihat segala sesuatu yang hadir dan yang pergi, yang muncul dan yang tenggelam. Sebagai makhluk sosial, kita pasti akan mengalami yang namanya kesedihan dan ketidaksedihan. Untung rugi, muncul dan tenggelam. Ketika kita bisa melihat segala sesuatu ini adalah fenomena dalam kehidupan kita, kita tidak meratapi lagi kesedihan itu. Kita juga tidak akan menyalahkan orang lain. Kesedihan itu atau sesuatu yang membuat kita tidak berkenan, tidak menyalahkan orang lain lagi. Kita memahami bahwa apa yang telah kita tabur sebelumnya, saat ini akan kita tuai. Apa yang telah kita perbuat kepada orang lain, saat ini kita juga menerima perbuatan yang pernah kita lakukan kepada orang lain melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Sehingga ketika kebijaksanaan ini muncul, maka ini akan berbarengan dengan belas kasih. Kita bisa memaafkan orang lain yang menghina kita, yang mencela kita, yang membuat kita terluka dan sebagainya. Kita bisa menerima diri kita sendiri yang kadang salah jalan, salah arah dalam kehidupan kita. Kita bisa memaafkan diri kita sendiri dalam mengambil keputusan kemungkin yang salah atau yang mungkin pernah membuat diri kita ini terlena dan salah arah. Oleh karena itu, dua sayap, wisdom and compassion, kebijaksanaan dan welas asih, harus kita miliki, harus kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sebagai makhluk sosial, kita akan menghadapi kehidupan yang pasti ada suka dan duka. Tapi ketika kita bisa bijaksana melihat hal ini dan bisa memberikan sesuatu sentuhan welas asih kepada diri kita, maka kebahagiaan akan timbul. Maka rasa bahagia yang menyelimuti diri kita pasti timbul. Sehingga kita tidak mencari kebahagiaan di luar sana. Diri kita sudah bahagia karena kita bisa menerima dan melepas semua yang datang dan pergi dengan hati yang tulus. Bapak Ibu, untuk agar sukacita, agar kedamaian selalu menyertai kita, maka wisdom dan compassion, kebijaksanaan dan welas asih terus kita tumbuh kembangkan bersama-sama. Tiada lagi membenci orang lain, tiada lagi menyakiti orang lain, tiada lagi berpikir agar orang lain celaka, tetapi bagaimana kita berpikir orang lain bahagia, kita berpikir lingkungan sekitar kita menjadi baik, kita berpikir bagaimana lingkungan di sekitar kita menjadi bersahabat dengan kita, dan yang paling penting, kita mampu memaafkan diri kita yang pernah bersalah, mampu memaafkan diri kita yang pernah menjalankan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, dan kita mampu memperbaiki ke depan lebih baik lagi tanpa mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada. Ketika itu berhasil, maka wisdom and compassion, dua sayap ini akan menjadi sayap yang indah untuk kebahagiaan kita semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga semua makhluk yang ada dimanapun mereka berada, semoga mereka terbebas dari penderitaan dan selalu berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbisata bhavantu sukhitata. Salam kasih dari saya, Biksu Badra Prawira, Wihara Buddha Dharma Biak. Namo Sang Hyang Adibudaya,
namo buddhaya.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Sadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Selasa 22 September 2026. Adapun topik utama Buletin Berita pagi ini diantaranya. ASN pemerintahan Kabupaten Biak Numfor ikuti profiling dan ujian dinas berbasis CAT. Pengurus Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor resmi dikukuhkan. Itulah dua topik utama Buletin Berita pagi ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya dan akan kami akhiri juga dengan wawancara. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo.

0: Pendengar ASN Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor ikuti profiling dan ujian dinas berbasis CAT. Berikut laporan Ririn Arini.
1: Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil

0: Negara
1: terkait penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit, pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPKSDM menggelar kegiatan uji kompetensi profiling ASN atau pro ASN sekaligus ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Senin 21 September 2026. Kegiatan berlangsung di SMA YPK 2 Mandala Biak. Kepala BPKSDM Biak Numfor Vera Dika Sroyer menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah awal pemetaan potensi dan kompetensi pegawai secara digital, objektif, dan komprehensif. Ada tiga kegiatan utama yang dilaksanakan, yaitu profiling ASN yang pertama kali dilaksanakan di Biak Numfor dengan mendahulukan pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat tinggi pertama eselon 2 sebanyak 191 peserta. Hasil profiling ini nantinya akan menjadi dasar penempatan dan pengembangan ASN sesuai dengan kemampuan dan bidang keahlian masing-masing. Selain profiling juga dilaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, ujian dinas tingkat 1 diikuti 50 peserta untuk perpindahan golongan ruang 1D ke 2A dan 2D ke 3A tanpa ijazah S1. Sementara ujian dinas tingkat 2 diikuti 15 pejabat administrator definitif yang belum memiliki PIM 3 atau S2 untuk naik golongan ruang dari 3D ke 4A. Dijelaskan ujian penyesuaian kenaikan pangkat diikuti 74 peserta, terdiri dari 1 orang penyesuaian pendidikan SMP ke SMA dan 73 orang dari jenjang SMA ke S1, termasuk para guru yang belum melakukan penyesuaian golongan. Penyelenggaraan tahun ini mencatat sejarah baru karena sepenuhnya menggunakan sistem komputer asisten tes atau CAT menggantikan sistem manual yang selama ini digunakan.
2: Profiling ini kita ada 191 peserta. Ini diperuntukkan buat pejabat administrator atau pertama seperti yang tadi saya sudah jelaskan yang definitif. Nah, untuk ujian dinas tingkat 1 itu biasanya di yang keikutsertaannya ini diperuntukkan buat pegawai yang golongan 2D atau 1D untuk bisa berpindah ke golongan ruang selanjutnya tanpa S1 sarjana strata 1 ya, sehingga mereka harus mengikuti ujian dinas tingkat 1. Nah, untuk ujian dinas tingkat 2 juga ini wajib mereka ikut. Nah, ujian dinas tingkat 2 ini yang mengikuti adalah mereka-mereka yang pejabat definitif atau pejabat administrator yang tidak memiliki PIM 3 atau S2, sehingga mereka rata-rata ada di golongan 3D yang harus pindah ruang golongan. Itu harus ada, harus dengan ujian dinas. Ada 3 persyaratan untuk pindah golongan ruang: ujian dinas, PIM 3 atau S2. Nah, kalau untuk ujian dinas ini diperuntukkan buat mereka yang sudah menduduki jabatan eselon 3 atau pejabat administrator definitif. Nah, untuk UPKP atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat, ini buat mereka yang ada 74, yang satunya itu perpindahan dari ujian penyesuaian untuk dari SMP ke SMA. Nah, 73 orang itu mereka dari SMA ke S1. Inilah persyaratan sehingga mereka wajib untuk mengikuti.
1: Sementara itu, salah satu peserta yang hadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin, menyambut positif pelaksanaan profiling ini. Yang menilai ini langkah yang sangat baik, di mana BKN sedang menyusun pemetaan menyeluruh, bukan hanya soal kompetensi, tetapi juga kecenderungan bidang kerja dan integritas setiap ASN, sehingga penempatan pegawai kedepannya benar-benar tepat sasaran.
3: Ya, saya kira ini bagus. Dari informasi yang saya baca, memang bahwa BKN sedang menyiapkan sebuah format profiling ASN, sehingga seluruh ASN kita di Indonesia itu bisa dipetakan, bukan hanya kompetensinya, tapi juga kecenderungannya bekerja di bidang apa, integritasnya, dan seterusnya. Saya kira itu bagus-bagus saja. Supaya pemerintah juga ketika melakukan placement atau penempatan pegawai itu benar-benar sesuai dengan profil ASN yang dimaksud.
1: Pelaksanaan ujian ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berprestasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
4: Pendengar, Pengurus Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor resmi dikukuhkan. Berikut laporan Oki Pinontoan.
5: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbara Kapisa mengukuhkan Pengurus Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2030 bertempat di KSL Grand Ballroom Minggu 20 September 2026. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati kepada Ketua Kerukunan Pemuda Jawa Ahmad Sayyudin. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengurus Kerukunan Pemuda Jawa yang dikukuhkan. Diharapkan pengurus menjalankan amanah dengan rasa tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi.
6: Menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas nama Bupati kepada Pengurus Kerukunan Pemuda Kerukunan Jawa yang dikukuhkan.

0: dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi. Momentum pengukuhan ini bukan sekedar proses seremonial. Ini adalah awal dari sebuah tanggung jawab besar. Pengukuhan ini menandai komitmen saudara-saudara sekalian untuk mendedikasikan energi, pikiran dan kreativitas sebagai pemuda-pemuda bangsa demi kemajuan organisasi serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah di tanah Biak Konvoy yang kita cintai bersama. Konsolidasikan semua apa yang menjadi pergumulan program kerja dengan semua pegawai yang ada, sehingga bersama-sama bermitra dengan pemerintah daerah kita berkolaborasi membangun sinergitas untuk Kabupaten Biak Konvoy yang lebih baik ke depan.
1: Ketua Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor Ahmad Sayyudin dalam kesempatan itu mengajak seluruh pemuda Jawa agar guyup dalam persaudaraan, rukun dalam keberagaman, dan bersatu dalam kebersamaan.
2: Kita adalah mitra, ruang persaudaraan, dan jembatan untuk bersama-sama berkarya. Kita boleh berasal dari Jawa dan menjaga budaya Jawa, tetapi Papua khususnya Biak Numfor adalah tempat kita hidup, bekerja, membangun keluarga, dan mengabdi. Karena itu kita rawat budaya Jawa, kita hormati budaya Papua, dan kita junjung tinggi persatuan Indonesia. Mari kita jadikan pagi-pagi ini sebagai ruang untuk tumbuh, belajar, peduli, dan berkarya bagi masyarakat. Berbeda pendapat ada hal biasa, tetapi jangan sampai perbedaan memutus persaudaraan. Mari kita guyup dalam persaudaraan, rukun dalam keberagaman, dan bersatu dalam kebersamaan.
1: Sebelumnya, wakil sesepuh Jawa dan selaku penasihat Kerukunan Pemuda Jawa, Legiran, dan Ketua Paguyuban Warga Jawa Tengah, Gunadi, wakili para ketua paguyuban warga, turut menyampaikan sambutan dan pesan. Acara pengukuhan pengurus Kerukunan Pemuda Jawa Kabupaten Biak Numfor dimeriahkan dengan tarian Gelora Nusantara dari Jawa ke Tanah Papua dan tampilan jurus Tunggal Batu.
3: Pendengar, program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran dan kesehatan siswa di SD Impres Aru Biak Numfor. Berikut laporan Roni Lololuan.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG yang dilaksanakan di SD Impres Aru Kabupaten Biak Numfor sejak 3 September 2025 hingga saat ini berjalan lancar, bahkan berhasil meningkatkan motivasi belajar dan kehadiran siswa. Kepala SD Impres Aru Nelly Rumasep mengemukakan selama satu tahun pelaksanaan program MBG berjalan lancar tanpa kendala, berarti bahkan sinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terjalin dengan baik. Menurutnya, antusiasme siswa terhadap program MBG sangat tinggi. Terbukti saat dapur MBG sempat tidak beroperasi beberapa waktu lalu, para siswa setiap pagi terus bertanya kapan program ini berjalan kembali.
5: Sebagai kepala sekolah, program ini tidak ada kendala bagi kami punya anak-anak. Kami selalu jaga anak-anak, terus kami juga siap untuk menerima masukan dari orang tua. Tapi sejauh ini orang tua cuma kasih tahu saja, anak saya alergi ini, dan kami sampaikan ke dapurnya. Kalau untuk orang tua langsung ke sekolah untuk protes, itu tidak ada sama sekali sampai sudah satu tahun ini. Memang sebagian orang tua biasa di rumah WA juga sampaikan bahwa anak saya tidak boleh makan, berarti kami tidak kasih makan hari itu, tapi cuma sebagian kecil saja. Lalu hal positifnya ketika bulan Maret, karena ada perbaikan mungkin dapur apa, anak-anak itu setiap pagi tanya, ibu kami lapar. Ya kami biasa sampaikan ke orang tua, ini sementara satu bulan ini tidak berjalan, tolong kasih bekal untuk anak bawa ke sekolah. Jadi itu mungkin hal positif dari kami, anak rajin masuk.
4: Kepsek Nelly Rumasep mengatakan program MBG selain meningkatkan kehadiran siswa juga berdampak pada kesehatan siswa. Bahkan dari hasil penimbangan rutin setiap bulan tercatat terjadi peningkatan berat badan siswa-siswi. Hingga diyakini tidak ada laporan siswa sakit perut atau muntah akibat mengkonsumsi MBG, dan untuk menjaga keamanan pangan, pihak sekolah menerapkan prosedur ketat, yakni mewajibkan siswa mencuci tangan sebelum makan dan memastikan kondisi kesehatan siswa sebelum makanan dibagikan. Selaku kepala sekolah, Nelly Rumasep atas nama Dewan Guru SD Impres Aru menyampaikan apresiasi atas keterbukaan SPPG yang memberikan akses kepada guru untuk memantau langsung proses pengolahan makanan di dapur. Ia menambahkan tantangan yang dihadapi pihak sekolah yaitu selera menu anak-anak yang berbeda-beda, bahkan sejumlah anak memilih tidak menikmati MBG karena menu tidak sesuai seleranya.
3: Mendengar, Marvel Marcelino, Mindy Mamonto, dan juga Bova Tamba raih juara Bintang Radio RRI Biak 2026. Berikut laporan Tri Rian.
6: Dua juara Bintang Radio RRI Biak 2026, Bova Tamba sebagai juara terbaik putri dan Marvel Marcelino Mindy Mamonto sebagai juara terbaik putra mengungkapkan persiapan yang dilakukan sebelum tampil dalam kompetisi tersebut. Keduanya menceritakan pengalaman dan persiapan mereka saat ditemui di LPP RRI Biak Senin 21 September 2026. Bova mengatakan, selain mempersiapkan teknik vokal dan mental, dirinya memiliki kebiasaan khusus sebelum tampil di atas panggung.
7: Ya, kita mau lomba nih, misalnya jam 1, jadi saya datang tuh sejam sebelum acaranya tampil, jadi bisa menguasai atmosfer lingkungan seperti itu.
6: Sementara itu, Marvel Marcelino Mindy Mamonto mengatakan doa dan dukungan dari orang-orang terdekat menjadi bagian penting dalam mempersiapkan diri menghadapi perlombaan.
8: Ya pastinya pertama berdoa dulu sama Tuhan.
7: Oke, berdoa.
8: Diberikan kepercayaan biar bisa menampilkan
7: yang terbaik,
8: sebuah lagu dengan baik.
6: Keduanya juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu mengikuti berbagai kompetisi. Menurut mereka, keberanian untuk mencoba dapat menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kemampuan. Selanjutnya, Bova dan Marcel akan mempersiapkan diri mengikuti kompetisi Bintang Radio tingkat Korwil Jayapura sebagai perwakilan LPP RRI Biak. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor saat ini fokus pada penyediaan air bagi warga di pemukiman yang mengalami kesulitan terdampak cuaca ekstrim. Berikut kita ikuti wawancara rekan Oki Pinontoan dengan Kepala BPBD Biak Numfor yang juga sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Karhutla Biak Numfor, Lot Yensenem, berikut ini.
1: Baik Pak Lot Yensenem, ini kaitannya dengan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Kabupaten Biak Numfor. Sampai sejauh ini seperti apa yang perlu disampaikan perkembangannya dan fokus yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satgas?
9: Ya, hubungannya dengan pemadaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan TNI Polri, Badan SAR Nasional dan simpatisan yang lain sudah berjalan 1 bulan, dan ini kita tahu bersama dari Sabang sampai Merauke, semua berjejer pulau-pulau itu kita mengalami hal yang sama, yaitu panas yang membara dan kekeringan, ditambah dengan angin dan ditambah dengan asap, ditambah dengan gagal panen nanti. Kita syukur ada di Biak, ada percikan air yang sedikit jatuh untuk kita semua, kita manfaatkan itu dengan baik. Untuk tugas pemerintah daerah melalui BPBD dan TNI Polri, Badan SAR Nasional, BMKG sudah mengadakan analisa-analisanya terhadap panas dan hujan yang tidak terlalu berkualitas, tapi kita syukur itu. Untuk itu kepada masyarakat, kami himbau bahwa ternyata di Biak Numfor pada awal Agustus dan pertengahan Agustus sampai dengan awal bulan September ada beberapa titik api yang tersebar di Biak, tapi bukan seluruh Biak, hanya titik-titik tertentu. Ternyata akhir-akhir ini sampai dengan pertengahan bulan ini atau minggu ke-3 dari bulan ini, bulan September, masing-masing masyarakat telah melakukan pengawasan-pengawasan baik secara lembagaan di pemerintah distrik telah mensosialisasi, kepala kampung telah memberitahu, dari gereja dan masjid juga telah menjematkan kepada warga tentang kehati-hatian untuk membuka lahan dan melakukan bakar-membakar yang akan mengakibatkan sosialisasi ini tidak berjalan. Ternyata di beberapa titik itu terus berulang-ulang kali. Dan itu artinya ada pemain-pemain atau oknum-oknum tertentu, ini praduga tak bersalah ini. Karena kami punya data bahwa waktu terjadi kebakaran yang ada di Sorido pada kemarin malam dan tadi siang, itu waktunya berdekatan. Ini berarti ada oknum-oknum tertentu. Dan tadi malam juga di sana ada saksi-saksi yang kami punya yang tidak mau menyebutkan nama mereka. Tapi mereka ada di sana melihat. Tapi memang kekerabatan itu akan menjadi sebab. Keluarga yang lihat sendiri siapa yang pelakunya, tapi dia tidak mau kasih tahu kalau kita tanya. Tapi drone itu sudah berjalan terus-menerus untuk mencatat, melihat, memantau siapa yang melakukan itu. Nah, untuk itu inti kasusnya adalah kami mengurangi pemadaman kebakaran di titik-titik yang berulang-ulang kali. Kami serius untuk berkoordinasi dengan secara berjenjang kepada Bapak Bupati Biak Numfor, Wakil Bupati, dan pimpinan DPRD secara berjenjang untuk kami fokus untuk menyiapkan dengan PDAM. Kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk pinjam pakai tangki-tangki air mereka yang sudah masih bisa dipakai tapi diletakkan di beberapa titik kampung yang rawan air, kami akan taruh di sana. Jadi kami akan fokus untuk hanya mensuplai air di titik-titik pemukiman masyarakat yang membutuhkan. Tapi khusus untuk api, kami tetap melakukannya kecuali dekat ke pemukiman masyarakat. Sekali lagi, kecuali ke pemukiman masyarakat. Tetapi kalau hutan yang dibakar, lahan yang disengaja untuk dibakar, itu kami akan berhitung karena alat-alat kontrol kami sudah terbang. Itu hal satu. Hal yang kedua, tidak ada yang untung untuk melakukan bakar lalu meninggalkan tempat itu dan mengorbankan orang sekitar itu. Dia tidak punya untung apa-apa. Di Biak ini tidak ada tambang yang bisa menyebabkan orang bakar lahan atau sengaja bakar lahan mengakibatkan bakar yang lain-lain, akan menjadi hal yang menyebabkan masyarakat akan menjadi terdampak ke sana. Itu yang saya sampaikan kepada masyarakat untuk harus berhati-hati untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, khususnya untuk bakar-bakar. Kemudian masyarakat juga harus mengetahui bahwa pemerintah daerah BPBD mempunyai keterbatasan energi dan keterbatasan mesin. Hal yang sama juga ada di TNI Polri, ada di SAR. Jadi kami juga punya keterbatasan tertentu. Kalau hal ini continue, disengaja, kami tidak kuat untuk melakukan itu. Atas nama kemanusiaan atau kelemahan, ya kami harus juga batasi hal-hal yang disengaja.
1: Berarti kalau ada yang melapor, kalau di daerah yang memang jauh dari pemukiman, sudah ya kita biarkan
9: saja.
1: Oke, kalau ya, sudah mendekati ini baru ya, tangani ya.
9: Ya, terus daerah yang berulang-ulang seperti Sorido, Yadidori, Urfu, itu kita tidak bisa, karena itu praduga tak bersalah ini. Itu sengaja. Memang yang lain tempat tidak terbakar, itu saja yang terbakar. Kan?
1: Tapi kalau Satgas tetap standby aja ya?
9: Tetap standby. Terima kasih.
3: Pendengar yang terakhir, kami hadirkan wawancara. Bea Cukai Biak memastikan pelayanan dan pengawasan kepabeanan terhadap kapal pesiar asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan. Hal tersebut dilakukan saat kapal pesiar Silver Cloud berbendera Bahama singgah di pelabuhan Tip Top Biak setelah sebelumnya berlayar dari Tual. Kita ikuti selengkapnya dalam wawancara bersama rekan Tri Rian.
10: Pendengar, pada 16 September 2026 lalu, Bea Cukai Biak telah melakukan penelitian vessel declaration atau pemeriksaan fisik kapal hingga memberikan persetujuan ekspor kembali sesuai dengan ketentuan di pelabuhan Tip Top Biak saat menerima kunjungan Silver Cloud, kapal pesiar berbendera Bahama yang sebelumnya berlayar dari Tual dan menjadikan Biak sebagai salah satu titik persinggahannya sebelum melanjutkan perjalanan meninggalkan wilayah Indonesia. Dan untuk mengetahui seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Biak atas kunjungan Silver Cloud kapal pesiar tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama dengan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis atau PKCDT dari Bea Cukai Biak, Baskoro Atmojo. Pak Baskoro, mungkin bisa diceritakan seperti apa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bea Cukai pada 16 September 2026 kemarin.
11: Baik, pertama-tama kapal Silver Cloud merupakan kapal cruise, kapal wisata, kapal yang diberikan kemudahan berupa pemberian fasilitas impor sementara atas kapal tersebut ketika masuk ke Indonesia sampai nanti keluar lagi dari Indonesia. Kapal tersebut sebenarnya sudah masuk dari pelabuhan Tual di Maluku. Jadi masuknya dari Tual, kemudian kapal tersebut berwisata di Indonesia, terutama di daerah Indonesia Timur, dan beberapa hari lalu keluar dari Indonesia melalui pelabuhan Biak. Maka Bea Cukai Biak di sana melakukan pelayanan dan juga untuk pengawasan atas keluarnya terus berupa silver kapal Silver Cloud tersebut.
10: Baik, berarti kegiatan kemarin itu pemeriksaan-pemeriksaan apa saja sih yang boleh disampaikan?
11: Baik, untuk mendapatkan vessel declaration, clearance in di Bea dan Cukai untuk kapal ya atau terus adalah vessel declaration, maka pengusaha tersebut akan mengajukan melalui aplikasi online vessel declaration Bea dan Cukai, kemudian nanti Bea dan Cukai akan memeriksa dokumennya. Setelah dokumen cocok, maka dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi kapalnya kita datangi tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan instansi lain dari karantina kesehatan, Kementerian Kesehatan, kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Masyarakat, dan terkait dengan orangnya, karantina terkait dengan kesehatan, dan Bea Cukai terkait barang-barang yang dibawa masuk maupun dibawa keluar. Kalau memang tidak ada hal-hal yang dilarang, maka diberikan persetujuan berupa vessel declaration untuk kapal kru atau ya tersebut.
10: Baik, dari kegiatan itu Pak, apa pesan harapan mungkin?
11: Baik, sebenarnya dengan adanya kedatangan kapal baik kru maupun ya ke Indonesia, maka tentu membawa wisatawan yang datang berkunjung untuk mengetahui untuk budaya di Indonesia dan juga untuk menggerakkan juga ekonomi. Ya. Maka harapan kami semakin banyak berarti ada ya atau cruise yang datang ke Indonesia baik melalui pihak maupun pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk lainnya, tentu akan mengenalkan wisata di Indonesia dan juga membawa ekonomi yang baik kepada masyarakat sekitar di tempat wisata yang dikunjungi dari wisatawan menggunakan yacht dan cruise tadi. Untuk Bea Cukai sendiri tentu tetap melakukan pelayanan dan juga pengawasan terhadap kedatangan, kemudian kegiatan di dalam dan juga ketika nantinya akan keluar menuju luar negeri dari Indonesia.
10: Berarti kegiatan kemarin itu pemeriksaan-pemeriksaan apa saja sih yang boleh disampaikan?
11: Baik, untuk mendapatkan vessel declaration, clearance in di Bea dan Cukai untuk kapal ya atau plus adalah vessel declaration, maka pengusaha tersebut akan mengajukan melalui aplikasi online vessel declaration Bea dan Cukai, kemudian nanti Bea dan Cukai akan memeriksa dokumennya. Setelah dokumen cocok, maka dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi kapalnya kita datangi tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan instansi lain dari karantina kesehatan, Kementerian Kesehatan, kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Masyarakat, dan terkait dengan orangnya, karantina terkait dengan kesehatan, dan Bea Cukai terkait barang-barang yang dibawa masuk maupun dibawa keluar. Kalau memang tidak ada hal-hal yang dilarang, maka diberikan persetujuan berupa vessel declaration untuk kapal cruise atau ya tersebut.
10: Terima kasih Pak Baskoro.
11: Sama-sama Pak.
10: Pendengar, pada 16 September 2026 lalu, Bea Cukai Biak telah melakukan penelitian vessel declaration atau pemeriksaan fisik kapal hingga memberikan persetujuan ekspor kembali sesuai dengan ketentuan di pelabuhan Tip Top Biak saat menerima kunjungan Silver Cloud, kapal pesiar berbendera Bahama yang sebelumnya berlayar dari Tual dan menjadikan Biak sebagai salah satu titik persinggahannya sebelum melanjutkan perjalanan meninggalkan wilayah Indonesia. Dan untuk mengetahui seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Biak atas kunjungan Silver Cloud kapal pesiar tersebut. Saat ini kami telah terhubung bersama dengan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis atau PKCDT dari Bea Cukai Biak, Baskoro Atmojo. Pak Baskoro, mungkin bisa diceritakan seperti apa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bea Cukai pada 16 September 2026 kemarin.

Mendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Selasa 22 September 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rribiak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Shawima Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: lifestyle, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mama, hari ini Tom makan apa?
1: Hari ini Tom makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kok tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
0: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
1: Pintar. Nah, sekarang coba aku hitung. Ikannya ada berapa?
0: 1, 2, 3, ada 3 potong.
1: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
0: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
1: Ih, Mama punya anak pintar sekali.
2: Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan, dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan.
1: Jadi, makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
0: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
3: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rum Seram bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Baik, terima kasih menemani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, Arwo BBA di Selasa pagi ya, 22 September 2026. Pagi ini cuacanya berawan ya, pendengar. Untuk Anda yang akan jalani aktivitasnya di pagi hari ini, bisa mulai prepare mungkin pakai jaket, sedia payung, atau mungkin sedia jas hujannya. Walaupun terlihat mataharinya seperti malu ya menyapa kita di pagi hari ini, tapi memang langit terlihat berawan di pagi hari ini. Semangat pagi untuk semuanya di hari ini, pendengar. Selasa pagi, jelang-jelang akhir bulan juga, ya udah memasuki hari ke-22 di bulan September. Yang mungkin pagi ini bersiap untuk jalani aktivitas rutinitasnya ya, tetap kembali dengan pekerjaannya, kesibukannya, rutinitasnya di pagi ini. Ada yang mungkin memulai pagi ini dengan secangkir kopi, ya entah kopi hitam, kopi

susu americano ya. Yang namanya kopi ini biasanya sudah menjadi bagian hidup ya dari sebagian orang. Ada yang memang menikmati kopi karena ingin tetap terjaga dan fokus untuk bekerja, tapi justru sebagian ada loh yang bisa merasa ngantuk justru setelah minum kopi. Nah, tahu nggak kenapa bisa begitu? Ya, ternyata ada beberapa alasan ya kenapa bagi beberapa orang ya, tidak semua orang, tapi bagi sebagian orang ada yang justru ketika minum kopi malah ngantuk.

pendengar, kandungan kafein biasanya dijadikan stimulan ya untuk membuat kopi ini ampuh, bikin kita jadi melek ya, jadi lebih semangat. Tapi ada juga beberapa orang yang bisa begadang semalaman tanpa merasa ngantuk. Akan tetapi rupanya bagi beberapa orang tidak mendapatkan efek yang serupa. Ngopi malah bikin ngantuk. Nah, kenapa nih bisa begini? Yang pertama pendengar, mungkin metabolisme kafeinnya terlalu cepat. Dimana kafein bisa membuat kita ngantuk karena tubuh dengan cepat memetabolisme stimulan tersebut. Melansir dari Very Well Health, kafein ini membuat tubuh tetap terjaga dengan memblokir adenosin atau zat kimia tubuh yang membuat kita merasa ngantuk. Nah, saat kafein habis, adenosin ini kembali berikatan dengan reseptor di otak sehingga akhirnya berpotensi memicu rasa ngantuk. Nah, tingkat metabolisme kafein pada setiap orang berbeda ya. Namun umumnya hampir seluruh kafein ini diserap dalam waktu 45 menit lalu puncaknya terjadi dalam 1-2 jam. Tubuh kita pun perlu waktu 2,5-5 jam untuk mengurangi kafein hingga setengahnya. Nah, tubuh yang memetabolisme kafein dengan cepat ini bisa merasa ngantuk kembali hanya dalam waktu singkat setelah ngopi. Selain metabolisme kafein yang cepat, biasanya juga justru ketika kita ngantuk ya, ketika kita ngopi malah semakin ngantuk karena memang kurang tidur ya. Saat kurang tidur, minum kopi sebenarnya tidak banyak membantu ya. Menambah porsi kopi demi bisa terjaga justru bisa jadi bumerang untuk tubuh kita. Karena terlalu banyak kopi justru bisa mengganggu siklus tidur dan membuat kita semakin ngantuk dan lelah di keesokan harinya. Ada juga pendengar ya, ini karena perubahan kadar gula darah. Nah, ini khususnya minum kopi di pagi hari biasanya berkontribusi ya pada resistensi insulin dan berdampak negatif terhadap kemampuan tubuh kita untuk mentoleransi glukosa. Nah, jika Anda juga jadi lebih sensitif terhadap gula atau karbohidrat pada minuman atau menu sarapan, nah, akibatnya ini akan ada lonjakan gula darah sementara. Nah, setelah melonjak, nah kadar gula darah ini akan turun dengan cepat sehingga akhirnya timbullah ya rasa ngantuk, rasa lelah walaupun sudah ngopi. Faktor lainnya yang lebih masuk akal pendengar, ini biasanya adalah faktor genetik ya. Faktor genetik memang mempengaruhi bagaimana setiap orang merespons kafein. Dimana memiliki gen tertentu bisa membuat seseorang lebih sensitif terhadap efek negatif kafein seperti kecemasan atau gangguan tidur. Nah, jika konsumsi kafein membawa dampak buruk terhadap tidur kita ya, maka kita bisa mengalami kelelahan ya keesokan harinya. Oleh sebab itu, kalau memang Anda mengalami intoleransi dengan kafein ya, tidak disarankan lah ya untuk Anda minum kopi. Mungkin bisa diganti dengan minuman yang lebih sehat seperti teh hijau ya, atau mungkin teh hitam, teh melati, ya bisa membuat kita juga lebih semangat ya. Memang mengandung kafein, tapi agak lebih nyaman untuk kita nikmati dibandingkan kopi yang punya kadar kafein yang cukup tinggi. Ada informasi pendengar untuk Anda pagi ini, semangat pagi buat yang bersiap ya, mungkin untuk mengantarkan anak sekolah pagi hari ini, ataupun Anda yang bersiap juga untuk kembali dengan rutinitas pekerjaannya di hari ini, semangat pagi, selamat pagi untuk semuanya. Masih menemani Anda di Biak pagi ini, Biak Arwine, yang gak bisa ngopi, nah mari kita nikmati teh hijau ya. Seperti satu tembang dari Tulus. Dan nanti di pukul 7 pendengar, kami akan hadirkan informasi dari Pro 3 Jakarta dalam

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah ataupun juga UMKM di wilayah Palangkaraya. Sementara Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali beberapa informasi pagi hari ini kami hadirkan sekilas berita utama.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar dalam memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi saat ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Dan ada sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 88 personil dikerahkan menangani kebakaran bengkel mobil di Jalan Pasar Mobil Kemayoran Gate 5 di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Senin malam kemarin. Informasi pertama datang dari kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Kalau dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karhutlah merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan mau bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi rasanya begini, membakar. Nah, pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa kena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut. Gitu Pak.
4: Okay.
3: Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Kalau dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Ya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa?
1: Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
2: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya?
1: Harus Pak, itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin Pak?
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera berakhir, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk-produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
6: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
7: Erlangga, kita kan arahnya ke depan ada Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset-riset Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
5: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal tersebut dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Selengkapnya kita bergabung ke Surabaya bersama Ani Hasana.
8: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Ketua Panitia ICOHAP 2026 Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan pasien tetap menjadi perhatian.
9: Jadi ketiganya itu bisa berjalan berbarengan. Jadi enggak ada yang saling mendahului, tapi ketiga-tiganya bisa berjalan. Jadi seperti ini. Jadi kayak yang ada beberapa negara yang punya teknologi yang maju itu pasti di situ harus ada sentuhan kemanusiaan yang di dalamnya itu supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari nakesnya, tenaga kesehatan.
8: Kepala Program Studi S2 FKM Universitas Erlangga Dr. Ernawati menuturkan, pertukaran pengetahuan antar negara dapat memberikan perspektif mengenai penerapan sistem kesehatan dengan karakteristik yang berbeda.
10: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita. Jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu ya. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget. Negara yang kaya banget ya, penduduknya yang kesehatan oleh negara gitu ya. Nah, kita bisa bertukar pengetahuan itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia kalau begitu.
8: ICOHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi, dan Singapura. Ani Hasana melaporkan.
0: Kick-off Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di Kota Lamongan mengusung program strategi sekaligus penguatan karakter generasi muda Nahdiyin. Farin Reji melaporkan selengkapnya.
11: Ribuan santri padati alun-alun Lamongan saat kick-off peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PCNU Lamongan kemarin. LP Ma'arif NU Cabang Lamongan mengusung semangat edukatif, kolaboratif, sekaligus penguatan karakter generasi muda. Ketua PC LP Ma'arif NU Lamongan, Al Nurdin mengatakan, jelasnya santri tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan berkompetisi bagi para pelajar, tetapi juga bagian dari program strategis organisasi.
12: Kegiatan jelajah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU, masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI dan 4 regu dari MTs atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
11: Ketua PCNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LP Ma'arif NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
13: Lomba baca kitab Konun Asasi, yang mana ketum kita yang terbaru ini, yang baru, yang grace, itu membawa misi bagaimana kita kembali kepada Konun Asasi. Nah, di momen Hari Santri, kita nanti ada lomba baca kitab Konun Asasi Nahdlatul Ulama. Ini yang penting kegiatan kali ini. Jadi, PCNU Lamongan sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak Ali Nurdin dan teman-teman semuanya.
11: Kehadiran perwakilan pengurus wilayah LP Ma'arif NU Jawa Timur dari Surabaya turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Semangat ribuan peserta diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian peringatan HSN 2026 di Lamongan selesai digelar. Varian Raki melaporkan.

0: Dinas Peternakan Kota Jombang mengintensifikasikan vaksinasi PMK dalam memperkuat kekebalan ternak serta memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan. Kita simak laporan dari Anda Kusuma berikut ini.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
2: Ya, dalam upaya memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
1: Sementara itu, pemilik kandang Berkah Arkun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
3: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
1: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskeswan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK, seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pengelapan kendaraan rental menggunakan identitas atau KTP palsu ramai di media sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Kita bergabung bersama Rahma Purwanto.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh
5: maraknya kasus penggelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang angkat suara. Masyarakat khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat card reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga yang lebih penting lagi kami menghimbau kepada masyarakat. Berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa-menyewa, rental, atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu. Karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. Paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
5: Astari, warga kota Semarang, mengaku khawatir jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredarnya informasi terkait KTP palsu. Ia meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
6: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor, dan sebagainya. Itu kan kayak data pribadi, harusnya pemerintah tuh sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri. Jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
5: Sementara itu, saat ini diketahui Dispenduk Capil telah memberlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Wanto, RRI Tasmudara untuk Indonesia.
0: Helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
8: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
9: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
7: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

masih menemani Anda bersama kami Pro Satu RRI Biak, masih di rangkaian masih dan informasi pagi ini pendengar di edisi hari Selasa ya 22 September 2026.

satu informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda mengutip dari laman rri.co.id di mana pendengar Presiden Prabowo Subianto ini memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah strategis tersebut diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia. Di mana pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Kebijakan prorakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Di mana Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan resmi pemerintah pada Senin 21 September 2026 kemarin. Pemerintah pusat bergerak cepat untuk menyusun skema pembiayaan agar seluruh biaya operasional pendidikan tinggi negeri dibebaskan. Bahkan Teddy menegaskan bahwa negara berkomitmen kuat menghadirkan sarana ruang belajar yang aman bagi para siswa, dan kementerian terkait turut mengalokasikan perhatian besar terhadap program peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar di tanah air. Bahkan aparatur pemerintah telah melaksanakan berbagai pelatihan pengembangan kompetensi profesional demi mendongkrak mutu pengajaran secara berkelanjutan. Di mana pembangunan sumber daya manusia diposisikan sebagai pilar fundamental guna mencetak generasi unggul berdaya saing global. Rangkaian lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan pendengar menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Walaupun cuacanya sedikit cerah ya, tapi juga langit berawan di pagi hari ini. Semangat terus untuk Anda yang kembali dengan rutinitas aktivitas pekerjaannya di pagi hari ini ya. Selamat pagi, semangat pagi, dan masih terus temani Anda di rangkaian musik dan informasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok
3: Edil,
1: banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Siap, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu. Tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.
3: Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur

0: sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Biak pagi ini, biak arwo ini.